0: Ganda! Ganano ga, man! Papahilan na sila kay away na sa mag-asawa.
1: Buye, ang kamot ko, ga! Man! Na, nadalang ginihan kasi. Gusi butso kay danilin mo.
0: Ganano ka man, papahilan sila ka! Ganano ga! Kapat ka lang lang ni lalaki!
1: Mayok, hinabdan ko pa sila. Abayan ko kritangin eh. Hoy! Butso! Husto na! Husto na pagsakit sa bangon ko!
2: Nungres, pabahilan kami ni Nong, ah. Wala ka nilabot niya, away niya sang mag-asawa
1: yan. Ano mo nalabot, man? Bangon ko kinakastiko mo!
2: Wala kaya ka ba nung sang istorya, Nong? Puli to, ah!
1: Puli, gali, ha? Ari mo, ay! Ha? Ha? Ano? Ha?
0: Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong! Nong